0: Fa'afifiaga o le riva aega o le aua uli e fa'amigoia ai lou asolulu latou o le ua fa'atasi mele suga iā Victor o le toutou malaomanaga le Tire World and Auto Limited ia ua le fa'alauloina o lana tautua ia ma le latou aunaga fo'i I lenei asolulu talofa Victor malo le galue
1: ia sefua maua ma lelagi baelosuga fogamua ikuasuanitulale uli malonatai malo tautuatulu ia sa mo lo taupaiga mali mo tamalaga ni tulā ia Pero hoy más justo me vengo a vale, mana, porque no venga, estoy en bolo, o sea, malo la verdad, ya te tú.
0: Ya, ya, o a falar de ya su momo, la masino, Mary, Victor, o a maile tanto, tu, tu, o a maile a Wunanga, le riva en la Wuliman, y así la alesa, ya ele a hacer el momento de Manuka.
1: Ya, una vez que usaba tu, como ya de alarm, donde caure malos. Man, Alia lu malanga yang au bodi lu kim ya konsa kaun wala wala ya le so kumai ya tia ma toba se ki ma bang ala sa bale ya na sa le ton ki le sa to na ma ki fo ala sa ki le ma to lain ne pa sin na sin ni na ya ma to ya ne ma le si si ma ko kim ni ya fo mu
0: eh ma ko lu si ka mai le si ku wa wa ka nga kang kang se si di ba ko ngora kang
1: Ya, ore ko fo imai.
0: I.
1: Ore aki ho ore de sipai kure yo.
0: Ya.
1: Ai sin afis ya, yo par e. Vale tilu ya. Pa ti ya meta ma fo ya wa fo de va en fo de sura de audi ya. Ara, te sin afis ma teni ya pa ma te ser en ya. Ton ko ta te sopi ya. Vale tu, ere va pe ngau ngau ka ku ka ku sa mo a, ya sira va pa para ku. Ah, ti ko ma sen ai mix sa ka ku.
0: Ya le link malo for your favorite message. Now we're moving now. Fasting a malo, she Victor. While talk to inol tanto, do you any tanto vap do? Far we will leave a yaso more than useful.
1: Yeah, I am from a moment. No, I'm after the matter of the cinema. Yes, you send it to a set of two of San Mato Pambu. If a fasting to the talas with Lima, or the Mako Tisore to the talas with the Hosini, yes, scan or echo car check or the car check, you are going to the Mako Hodolo. Mau pergi sini itu rasa ingat tak boleh lah macam si, jangan kau elok ya sepeda pas yang mana itu dah tak balik, yang ni ngalor rasa kemudian ni untuk penting pusat mula dia, walau sesi kau ingat teman malu ia macam macam pergi sini, kongsi ya, pentol ni sudah dua sudah basta lah ibu macam ni, tuan lewat satu pambu ya balik lah tak balik macam panis dia, kasih dia macam tu istimewa kiri, dia metau di pel, tuan pasu ya, tapi mana mana macam tu terpaling wok. Service, Ya, oleh faham satu spesial, ya, ini gua super seni. Ah, saya mesin satu company, ini rumah satu kapeng, faham dengan satu berusaha.

0: faitaifika e seisi
1: mane ata loa malolonga lue le malole atinua fitaituga tiute magaluega o lenei foʻi taea fou malo lava tauatai talo sasi tono lo taletaea world no to limited ma ai lelei a le siaki lelei o le tavale o leu tatuaga le malūlū o lenei foʻi vaitau o le tausaga Saki le leia fai full service of lavane mai si bainga o mai tau tuwala sunga ya Victor ya mbala fai ngaruenga a le taia word on auto Victor, mahalo lavane ngā lue, good morning uzo
2: Ia, se kua nau leilo tunga tawai nese a fau maro ni kai malo tau watai Atau fai sa moa ya kua tunga mali Atau sa maa tina matua, tu mo sa malawa Ia, nisi kua nau singa luenga neta yao Ia maanai sulu la neta yao tawai Ia siya fai man kere lei a Resi kua kia unge ya Ia maro na sa etu tau
1: Ya, mali tale poti uso, fa wana mone
2: Ia matai, leila watawai mali matong noa Matau kere matau pampi sini Ia, mantua sa moa nei su sene Ia siya pia turo sa al matau pamu Ia matasi tolu ta la su lima Mako ti sole tolu ta la su lima Kau sene Itu ia matau ga Pangai nolo airport ka kek Ia, o nunga kore kako airport ka Kalau mana mereka nak scan tu, tato kalau luar mahu pergi terus tak boleh masuk kamu. Ia mesti tato cek ia, tato lalu suap kamu ia mesti nombor. Ia walau so nak tahu ia mesti cek ia so saya kasi ia mesti vokasi oleh LPG dan jadi dia rosuli masalah ibu sendiri itu lepas tato kamu sendiri. Ia mesti mesti pada dia nak so ni ia ngai dia kasi dia mesti lulus sama kiri. Apa dia lupa pergi malangan bau saya ngapun lewa ya so ia orang galu. Kau nak siaki kau seng seng oleh mu ya lalu tak balik ya siaki mu di sulti mu mak tak balik ya kau ngah cuci cewa ya cakap ku service lalu sa ya teri koi malah koi malah wala ya teri pada work transmission service di sini nama tu tak balik terus mau dong alava kalau ni ku pas nuku ya matu reflex buhayu long spin ya apa tiang itu kuli pil ya le internet tak balik tinggal kau pasti nanti tu kalis niok Maka scanner paling teknologi, mulai usaha melalui dashboard. Ia fanganya maka scanner paling teknologi, paling satu players, mulai pasti tu paling dua view. Maka mai lek kiri pak uyu pak pim dia satu players. Ia masuk paling sini. Ia itu masuk tak beri pasal apa yang kita usah sih nelo komersial. Ia ini lewat mana lagi masuk sah. Kalau feeling ah mungkin masuk hyper cars, masih pertensing SUV, minivan. Kita nukoh yang masuk pada masuk dia, wah umpama teruina, mungkin malu file yang masuk Huawei dah hilang, disen, leter tu tak balik. Apa yang saya tahu so so dia punya orang yang lalu, ya umpama teruina masuk saya sering oleh listi, kau nak pok masuk lagi, nukoh pula, nukoh masuk tak balik pasal, apa yang kau pasal tak balik cuma kau kunci di Macau, so dia boleh fikir yang satu sini leter tu pada pak, teruina tak balik lagi. Pasti kalau sahaja kau biar anak oleh lesen, kalau masih orang sistem, kalau mana next panggil ni mahu masuk finance, sahaja ni dah cukup lemas tu apa per week, oleh tu dah ini fix lah, lepas sulur sport, six or speed man oleh tu nak silau pas sulur lebih asal, jadi kalau sulur sahaja sport, kau mana modify masuk sahaja lenda, apa TV yang sangat ia semua kita tu sahaja lagi. Ya sumai ya kita pada mai foto masuk nombor oi baru kita fa so luar lu oh masih so san mu oi atau pada pak oi ya kau ngalih pak orang sa sumai tak sikit tu suru a pejo ota pakai kau suai so sikit wim saya suri bangai dengan dua sepuluh dua ya saya ngapa kita ikut tesis ia makau a dua sepuluh baik dengan dua sepuluh tala ya temen itu rasa dengan masuk finance ya kui pak baru tak balik kui mewe lain yang masuk Pak Mata buat satu pak u oleh ya aku ke mana aku ya terus dengan waktu sih di kalau mahu yang mahu aku